0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM.

Prove suara 103,9.

0: barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Polanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal
1: ya. Aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini di ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sanas itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Rama Suara.
3: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
2: 103,9 Prameswara FM.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare.
2: Prameswara 103,9 FM.
9: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
10: Teteh? Teteh siapa?
9: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
10: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
9: Untung itu, bos.
10: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
9: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
10: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Tijus lemon, huh? Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
11: Bang, es teh cekek 3.
12: Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh, Tijus bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger. bener. Satu lagi ya, Bang, ST Jusnya.
9: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti STMU dengan T-Jus.
8: Dari Winsport.
13: Brahma Suara.
14: News, media, and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara. News, hits, and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Drama Suara FM.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
0: Drama Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, ketemu lagi bersama dengan aku Lia ya di Minggu pagi tentu saja. Dan tentang ini nih, kita bakal ngebahas seputaran referensi gaya hidup ya dan musik terbaik kamu. Aku udah punya banyak list yang siap nemenin kamu di jam 8 sampai jam 12 siang nanti gitu ya. Dan seperti biasa nih sobat, seperti yang kamu ketahui ya, biasanya hari Minggu tuh ya godaan dari selimut kasur itu kuat banget gitu. Nah aku mau tanya, gimana kabarnya Minggu pagi yang cerah ini? Ya matahari udah menyingsing ya, udah siap menyambut kamu di hari Minggu spesial hari ini ya. Dan coba deh jujur ya, terkait berapa banyak dari kamu yang bangun tidur bukannya langsung bangun ya, tapi malah narik selimut lagi, scrolling HP, atau tidur lagi nih. Waduh, godaan mager di hari Minggu itu emang level dewa ya. Tapi baru saja kita udah ditemenin sama lagu Ran Selamat Pagi, nemenin kamu di pagi hari ini ya, biar kamu semangat. Karena padahal kalau kita mau dream big ya, punya mimpi yang besar, kita harus mulai itu sekarang gitu. Dan hari Minggu sebenarnya waktu yang terbaik buat kamu memulainya nih sob. Kenapa? Nah, nanti kita akan bedah ya. Pagi ini kita akan bedah rahasia kenapa sih sebenarnya ya malas bikin badan jadi lemas, dan gimana cara mulai langkah kecil buat mimpi yang besar kamu. Nanti di jam 10 ya, aku juga akan ada sesi talk show bersama dengan salah satu mente dari Les Academy ya, sob, dari Kak Delvin gitu. Jadi kamu jangan kemana-mana, karena minggu ini spesial banget, kita ada kedatangan tamu dan temanya juga gak kalah menarik ya. Kita akan ngebahas seputaran punya mimpi besar, kamu harus start itu sekarang. Dream big and start now. Dan mungkin untuk mengawali pagi hari ini, aku bakal setelin lagu dari Yovie Widianto, Hi-Fi, Semenjak Ada Dirimu, buat mengawali hari ini setelah haran selamat pagi ya, biar kamu minggu paginya jadi lebih semangat nih sob. Gitu ya, jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prawe Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: kembali lagi barengan Samarinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Polanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tepatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Karena aku kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi CD itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain ini, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau menghubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya. Oke,
1: gitu.
0: Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya, untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
4: Nih.
3: So caramelized tans. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia ya, di acara spesial di Minggu Pagi. Spesial siaran pagi hari ini, kita akan ngebahas seputaran Dream Big and Start Now. Nah terkait ini ya sob ya, Dream Big, impian besar dan beranilah buat start itu sekarang. Sebenarnya ya, banyak orang yang gagal karena nunggu waktu sempurna. Dan kalau ditanya waktu sempurnanya itu kapan, kamu bisa jawab gak sob? Ya, ya sekarang juga, saat ini gitu. Kalau misal semalam kamu mikirnya kapan ya waktu yang cocok buat mulai, ya semalam. Kalau misal kamu mikirnya baru siang nanti, ya waktu yang cocok ya siang nanti gitu. Saat kamu mikirin tentang kapan momen yang sempurna, kepikiran tentang hal itu, berarti ya saat itu juga gitu. Sebenarnya ya, mimpi yang besar itu dibangun dari kebiasaan kecil hari ini. Kamu pernah baca buku Atomic Habits? Nah, di situ juga dijelasin kalau misal perubahan besar itu selalu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang udah kita pupuk sejak jauh gitu. Dan kalau badan kamu kaku karena malas ya, coba deh, gimana kamu bisa ngejar mimpi? Yuk mulai gerak. Mungkin kamu bagi hari ini yang malas-malasan di kasur, duduk aja dulu. Kalau kamu yang kiranya dari tadi duduk aja dulu, kamu bisa jalan ke depan bentar gitu. Cari suasana segar gitu. Kalau misal kamu tadi udah mulai jalan di depan rumah, mungkin kamu udah coba deh pegang sapu ya. Kamu lebih produktif lagi gitu. Jadi tingkatin satu langkah lebih produktif hari ini ya sob ya. Waduh kak, aku malas banget nih pagi ini. Oke deh, coba ambil di satu langkah pertama aja. Misal kamu dari tadi rebahan mulu ya, kamu sambil duduk deh sekarang, biar mata kamu juga lebih aman kalau misal mau scrolling ya, sambil duduk, jangan rebahan mulu gitu. Kalau kamu mau tidur, kak aku kemarin habis begadang. Oke deh, tidur dulu. Tapi nanti bangunnya yang siang ataupun sore ya, jangan sampai seharian kamu bobo ya. Nah itu, jadi coba deh, malesnya kamu hari ini kurangi dikit, tambahin satu aja produktif. Gitu ya sob ya. Jadi kamu punya gerakan satu langkah awal untuk di hari Minggu pagi ini gitu. Dan spesial nanti di jam 10 kita akan ada mini talk show ya, bersama dengan salah satu narasumber guest star-nya. Ada salah satu mente Lias Academy, ada Kak Delvin. Kita akan belajar lebih detail dari anak kecil ya sob ya. Dream Big Start Now, biasanya anak kecil itu lebih pure. Mereka juga kalau malas ya malas banget, tapi ada nggak versi produktifnya mereka yang bisa kita tiru gitu ya. Dan seperti biasa, kamu jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku di Prama Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.

0: Berarti satunya 2.500.
1: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kanuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
1: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Prames Suara.
6: Music Hits and Information. Prames Suara.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music FM Information Prawira Suara.
2: Nah sobat ya, masih seputaran hari Minggu pagi bersama dengan aku Lia. Dan ini tadi kita ngebahas seputaran kalau kamu punya mimpi besar ya, kamu harusnya udah mulai sekarang juga gitu. Kalau kamu kemarin-kemarin masih kepikiran aja momen yang tepat tuh kapan ya, gak ada sebenarnya, kalau ditanya ya saat itu juga gitu. Dan ini ada WA dari Mas Eko ya, dari Paciran gini. Lia, aku punya mimpi buka bengkel sendiri sih, tapi masih ngerasa rebahan adalah cara terbaik. Ternyata salah ya. Ya benar banget. Mas Eko, istirahat itu perlu, tapi malas adalah musuh dari mimpi kamu ya. Kadang kita malas itu ditutup sama namanya self reward. Tapi ya kalau kamu malas-malasan tiap hari ya itu bukan self reward ya, itu namanya kamu juga mencidrai mimpi kamu sendiri gitu. Jadi kalau kamu mau malas-malasan sehari oke deh, tapi kalau setiap hari atau setiap minggu kamu mau rebahan aja full, apalagi bangun tidurnya yang dibiarin sampai habis maghrib baru bangun ya, waduh, itu jadi catatan penting ya, padahal hari Minggu itu sebenarnya bisa jadi waktu kamu yang paling produktif dibanding hari-hari lain kadang gitu. Tapi ada juga nih yang kontra terkait hal ini nih. Mungkin kamu yang kiranya hari Senin sampai Sabtu udah full banget kerjanya, atau hari Minggu, aduh aku hari Minggu masih kerja nih, gak ada waktu gitu. Tapi jangan lupa kalau kamu bisa membangun hari yang semangat buat bantu ciptain atau wujudin impian orang lain, kenapa kamu gak punya waktu untuk ciptain untuk mimpimu sendiri? Nah itu pertanyaannya. Jadi ya sob ya, kamu aja bisa semangat berangkat kerja, kamu bisa semangat setiap hari untuk ngebantu wujudin impian orang lain, tapi mimpi kamu, kamu biarin tercatat di kertas aja. Nah itu, sebenarnya itu jadi pertanyaan ya. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, hari ini kita akan ngebahas seputaran Dream Big Start Now. Artinya, melakukan sesuatu yang mendekatkanmu ke tujuan, sekecil apapun itu gitu. Jadi kamu gak perlu tunggu Senin ya, mulai hari Minggu pagi ini dengan peregangan otot biar tubuh juga siap untuk beraksi gitu. Dan ngomongin kadang kita itu nunggu momen tuh ya, seperti sesederhana mandi deh. Nah sekarang kan 9 lebih 28 menit ya sob ya. Biasanya kamu itu tipe-tipe yang 9.30 aja deh, atau 9.40 deh, atau sekalian jam 10 nanti baru mandi gitu. Jadi kadang kita itu cenderung untuk mencari jam-jam cantik untuk melakukan sesuatu. Padahal kamu juga bisa loh mandi sekarang di 09.29 ya. Kamu bisa mandi sekarang, cuma kita itu cenderung untuk menunda dan mencari momen-momen yang tepat gitu. Nah kamu kayak gitu juga gak? Kamu boleh banget komen-komen aja ya ke WhatsApp Radio Prima Suara di 0812-302-1039. Dan stay tune aja terus bareng aku, tentu saja di Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-hari di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis
0: iya.
1: Banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih merintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang merintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal
1: iya. Kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi gak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, tip biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Okay. Gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses. Gitu.
0: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba denungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh Tijus, bang.
5: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winslow
2: 103,9 Brahma Suara FM.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang,
11: Baby
10: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare Brahma Suara.
2: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang. CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat, masih bersama dengan aku Lia
2: dan aku Kenza.
1: Oke deh, dan habis ini karena kita mau mendekati menit-menit mini talk show bersama dengan Kak Delvin ya, Kak Kenza ya, dan kita akan ngebahas seputar Dream Big Start Now dan ngomongin persoalan impian yang besar nih Kak Kenza. Biasanya itu dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita setiap hari. Kamu pernah dengar buku yang namanya Atomic Habit nggak?
2: Pernah mungkin, tapi nggak sampai, belum sampai finish sih pernah.
1: Oke deh, dan buku itu tuh ngebahas seputaran kebiasaan kecil kita hari ini tuh ngubah kita di masa depan. Kamu setuju nggak?
2: Setuju banget.
1: Oke deh, kalau menurut kamu dari gambaran utama di buku Atomic Habits yang udah kamu baca tuh ngebahas seputar apa saja?
2: Pilar utama Atomic Habits tuh ada tiga ya teman-teman. Ada tiga ya sobat. Mungkin perubahannya tuh 1%. Kayak misal kita baca buku itu penting. Makanya kenapa bisa 1%? Karena kita nggak melulu baca buku itu sesering itu. Jadi misalnya 1 jam sehari itu buat baca buku gitu-gitu. Mm-hmm. Terus ada sistem dan tujuan. Sistem dan tujuan itu jangan hanya terpaku dari tujuan akhir, karena nggak setiap tujuan akhir itu menjadi patokan buat kita. Dan identitas itu juga kebiasaan paling efektif buat sehari-hari kita gitu Kak.
1: Nah ngomongin persoalan nulis buku kan emang banyak banget halamannya ya, kata di dalamnya pun banyak banget. Dan buat nyicil buku ya nggak 1-2 hari selesai kan, jadi kita bisa nyicilnya dengan 200 kata per hari ya, atau cuma setengah lembar aja per hari gitu ya. Dan itu nanti istilahnya juga relevan sama yang namanya sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu ya Kak Kenza ya. Dan ngomongin soal mimpi, abis ini kita bakal ada mini talk show bersama dengan Kak Delvin ya. Beliau ini merupakan Gen Alpha nih sobat, dan sekalipun dari anak kecil ya, tapi kita akan ngebahas seputaran tentang ini. Siapa tahu mereka punya kebiasaan yang unik dan bisa kita tiru nih.
2: Benar.
1: Apalagi kita udah Gen Z, Gen X atau baby boomer ya, yang udah mulai sepuh bahkan. Nah mungkin kita perlu belajar dan ngelihat dari sisi muda yang ada di sekitar kita ya. Salah satunya ada Kak Delvin. Nanti kita akan ngebahas seputaran Dream Big Start Now. Jadi kamu jangan takut buat mimpi besar ya, dan mulai itu sekarang. Oke deh, sebelum kita ke mini talk show, kamu jangan kemana-mana ya sobat ya. Stay tune terus aja bareng aku Lia
2: dan aku Kenza
1: di Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: Prame Suara,
3: Music Hits and Information. Prame Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismail Kone, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Kone kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.
3: 103,9 FM, music hits and information. Nah, masih bersama dengan aku, Lia.
4: Dan aku, Kenza.
3: Nah, kita sekarang udah di mini talk show ya, bersama dengan Kak Delvin nih, sobat. Dan udah bersama dengan kita ya, ada Kak Delvin. Kak Delvin, bisa disapa dulu dong untuk sobat Promes Suaranya, silakan.
5: Halo sobat Promes Suara, perkenalkan nama saya Delvin.
3: Oke deh Delvin, ini kalau boleh tahu kelas berapa nih?
5: Kelas 1.
3: Kelas 1 SD ya? Oke deh, masih kecil banget dan termasuk gen alpha ya. Dan bersama dengan Kak Delvin nih, kita akan ngebahas seputaran Dream Big Start Now ya, Kak Delvin ya. Menurut kamu, Kak Delvin nih, seberapa penting sih ya, kita mulai aja langsung pertanyaan yang pertama ya. Seberapa penting punya mimpi? Kak Delvin pasti punya mimpi ya. Mimpinya Kak Delvin apa tuh? Cita-cita ke depannya? Jadi polisi? Jadi pilot? Apa?
5: Jadi tentara.
3: Oh, keren banget nih jadi tentara ya, Kak Kenza ya. Nah, dari Kak Delvin sendiri sekarang kan masih duduk di bangku kelas 1 SD ya. Penting gak punya mimpi?
5: Penting.
3: Penting ya. Dan menurut kamu seberapa penting sih punya mimpi dan tujuan hidup sejak kecil ya, apalagi masih sekolah, seberapa penting tuh?
5: Penting banget, bisa memberikan motivasi dan semangat agar lebih fokus dan konsentrasi, agar lebih percaya diri dan memiliki ketahanan mental.
3: Oke deh, jadi ketahanan mentalnya juga lebih kerasa ya kalau punya impian yang besar ya gitu. Nah sobat Promes Suara, biasanya kalau kita punya impian yang besar ya, kita itu jadi lebih semangat buat bangun pagi. Nah itu, jadi ini yang paling dasar banget ya buat start itu sekarang. Makanya kita perlu punya mimpi besar biar lebih semangat buat hidupnya gitu.
4: Kak Delvin, banyak siswa nih yang memiliki mimpi besar tetapi masih sering ragu untuk memulai. Apa sih penyebabnya?
5: Ragu-ragu karena malu, tidak percaya diri. Yang kedua, takut gagal saat mencoba. Terlalu banyak berpikir, tidak dilakukan.
3: Nah, yang ketiga tuh relate banget ya. Jadi terlalu banyak berpikir ya. Orang-orang itu mikir aja dulu tapi gak mulai-mulai aja. Bahkan nih ya, Kak Delvin, ada dari temen aku, dia itu udah ngerencanain hal dan aku sampai bosen buat dengerin ya, direncanain mulu tapi gak ada aksinya. Gitu ya Kak Kenza ya? Oh, bener banget nih. Nah menurut Kak Delvin nih, tadi kan ada ya gak dimulai-mulai. Salah satunya nih untuk ngebangun mimpi, biasanya kan kita ada potensi diri ya. Kak Delvin ini potensinya di apa? Atau passionnya?
5: Biasanya di modeling sama public speaking.
3: Oke deh, nah dulu Kak Delvin pertama banget buat nemuin potensinya tuh gimana? Masih ingat gak ceritanya?
5: Gak inget Kak.
3: Misal dulu awal masuk ke modeling disuruh, atau emang Kak Delvin yang pengen, atau masuk public speaking nih?
5: Pengen Kak.
3: Karena pengen ya, jadi minta ke mama gitu ya. Boleh diceritain dong, mungkin nanti sobat Promes Suaranya juga bisa ngambil ceritanya Kak Delvin.
5: Ceritanya pas dulu aku pengen ikut modeling tapi aku belum punya pengalaman Kak. Habis itu aku dialesin sama mamaku, tapi pas waktu aku les rasanya malu Kak.
3: Oh iya, jadi pas les pertama malu, terus tapi sekarang gimana tuh?
5: Enggak malu.
3: Sekarang udah jago ya. Udah jago,
4: udah
3: sekarang.
4: Keren banget.
3: Bahkan sekarang kemarin aku juga dengar kalau Kak Delvin excited buat coba skill baru di renang ya, benar ya?
5: Iya, Kak.
3: Dan itu berdasarkan keinginan sendiri atau gimana?
5: Keinginan sendiri.
3: Nah, itu boleh diceritain dong gimana awalnya? awalnya tertarik di renang ya, itu gimana?
5: Awalnya aku pengen ikut renang karena nggak bisa renang kak.
3: Mm-mm, terus?
5: Jadi habis itu aku les renang, tapi pas les renang aku nggak bisa kak akhirnya, tapi sekarang sudah bisa.
3: Oke okay, deh, jadi keren banget ya startnya karena keinginan ya, habis itu dicoba dan sekarang udah jago. Bahkan untuk passion sendiri yang direnang itu 1 bulan udah berani sendiri ya, benar ya? Mantap banget nih Kak Delvin. Jadi sobat ya, dari ceritanya Kak Delvin itu menemukan passionnya awalnya entah dipaksa orang tua ya, entah yaudah ikut aja dulu tapi masih malu-malu, tapi sekarang udah pada jago dan excited buat coba-coba hal baru gitu ya Kak Delvin ya. Mungkin kedepannya Kak Delvin ada rencana baru gitu, mau nyoba skill apa lagi? Ada?
5: Ada kak.
3: Apa tuh?
5: Gak tahu kak, tapi lupa.
3: Memana?
5: Vokal.
3: Oke, vokal. Waduh mantap tuh. Jadi makin banyak ya, jadi multi talenta tuh nanti. Nah selanjutnya nih, apa lagi nih Kak Kenza boleh disampaikan?
6: Apa langkah pertama nih Kak Delvin yang bisa dilakukan untuk siswa memulai mengajar impiannya?
5: Yang pertama semangat belajar, yang kedua memperbanyak pengalaman dan wawasan, yang ketiga berpikir kritis dan berusaha untuk mewujudkannya.
3: Benar banget. Seperti yang ketiga masih sama menarik ya. Jadi kita perlu buat berpikir kritis biar ya udah lebih cepat buat eksekusi impian kita gitu ya Kak Delvin ya. Nah Kak Delvin nih, Kak Delvin kan udah lama banget ya di modeling ya. Udah berapa tahun tuh Kak?
5: Kayaknya 3 tahun.
3: 3 tahun ada ya. Wah ini ada PR penting ya. Mungkin Sobat Prameswara juga bakal ngambil tentang gimana sih Kak Delvin cara biar tetap termotivasi ya ketika menghadapi kegagalan ataupun hambatan. Biasanya kalau les aja ngantuk, aduh Kak, aduh Ma males nih mau berangkat les, aduh kayak gitu-gitu ya. Nah gimana caranya biar tetap termotivasi itu Kak?
5: Yang pertama dengan cara istirahat sebentar, yang kedua evaluasi, yang terakhir membuat cara rencana yang lebih terarah agar kita lebih semangat lagi.
3: Bener banget. Yang kedua tadi apa tuh Kak?
5: Yang kedua evaluasi.
3: Nah ini penting nih Kak Kenza. Jadi kalaupun kita udah punya rencana-rencana baru ya, tapi gak ada evaluasi sama aja gitu ya, kadang malah tidak ada perubahan ataupun hasil-hasilnya juga gak terasa gitu. Jadi Sobat Prameswara, untuk mencapai impian gak cukup untuk dilakuin aja ya, kita butuh yang namanya evaluasi. Selanjutnya Kak Kenza.
6: Kak Delvin, bagaimana nih cara agar sebagai pertanyaan penutup, apa pesan kepada siswa yang masih takut untuk memulai langkah dan menuju impiannya?
5: Kesan aku sangat berguna buat aku. Pesannya jangan takut dan semangat belajar dan mencoba, karena kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan mencapai impian kita. Dan
3: apa
5: percayalah itu? Kamu pasti bisa.
3: Ya benar banget, jadi kita udah ngerencanain, kita harus berani mulai ya. Dan jangan lupa kita harus percaya kalau kita bisa nih Sobat Prameswara gitu ya. Seperti yang tadi diceritain sama Kak Delvin ya, kalau misal Kak Delvin startnya juga karena dipaksa dulu, akhirnya dia udah mulai berani dan dari situ lebih excited ya, malah punya inisiatif sendiri. Jangan lupa pesan dari Kak Delvin tadi seputaran ini, jangan lupa dilakuin ya rencananya, jangan lupa dievaluasi dan selalu yakin kalau misal kamu bisa gitu ya, itu kuncinya ya. Nah, mungkin itu ya dari mini talk show bersama dengan Kak Delvin di pagi hari ini dari Gen Alpha ya sobat ya. Mungkin kamu punya tipe-tipe impian yang belum kamu capai dan kamu takut. Nah, masa kita kalah ya sama yang namanya Gen Alpha yang udah mulai duluan, bahkan sekarang udah menggebu-gebu buat coba skill-skill baru lainnya gitu. Kalau Kak Delvin udah coba, kamu kapan nih gitu. Itu ya, mungkin itu mini talk show bersama dengan Kak Delvin. Makasih banyak Kak Delvin buat kesediaan waktunya ya. Dan untuk sharing-sharingnya bersama dengan aku, Kak Kenza dan Sobat Prameswara. Mungkin itu sobat, tapi kamu jangan kemana-mana, karena aku masih ditemani sama Kak Kenza ya, buat diskusi seputaran Dream Big Start Now. Tentu saja stay tune aja terus di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Tadi kita udah ngebahas di mini talk show bersama dengan Kak Delvin ya, Kak Kenza ya, seputaran Dream Big and Start Now. Tapi nih, tadi sama Kak Delvin kita lupa ya, belum diskusi seputaran teknologi perannya di sini. Tapi ya kalau misal dari pendapat aku pribadi ya Kak Kenza ya, kalau misal kita mau mencapai impian itu teknologi penting. Nah kalau menurut kamu, penting nggak?
2: Sangat penting juga. Karena kalau kita mau jadi content creator dan lain sebagainya, kita juga butuh teknologi, butuh platform. Platform juga kalau gak ada teknologi juga gak akan bisa berjalan nih Kak Lia.
1: Bener banget, sama teknologi justru bikin kita lebih mudah dan lebih cepat ya buat mencapai mimpi ya.
2: Ya benar
1: sekali. Bahkan sesederhana misal kita mau mencari pengetahuan aja ya, itu mudah banget loh sekarang. Kita tinggal akses Google aja ya, ya. Atau kita mau ke Mozilla Fireworks juga mudah banget tuh. Sebenarnya ini juga urusannya teknologi yang membantu kita buat wujudin impian kita. Tapi di sisi lain, kita udah punya teknologi, kita udah punya rencana, tapi kalau misal kita gak ngelakuin ya sama aja gitu ya. Jadi tetap kembali lagi ke diri masing-masing gitu ya Kak Kenza ya. Kalau menurut kamu nih, dari teknologi yang kamu sering pakai tuh apa biasanya Kak Ben?
2: Apa ya? Banyak sih.
1: Editing mungkin.
2: Oh iya, editing pakai CapCut biasanya.
1: Nah itu salah satu bentuknya. Atau kemarin, minggu kemarin kita ngebahas putaran AI, itu juga teknologi ya yeah. Yang bisa kita manfaatin buat lebih cepat menuju impian kita. Nah itu. Dan ini nih, misal kita contohnya ya, tadi urusannya Dream Big itu emang Atomic Habits dari buku yang kita bahas tadi ya. Kemudian kita gak cukup aja punya rencana, punya impian, tapi gak ada teknologi yang kita maksimalin ya. Misal nih Kak, Kak Kenza, kalau misal kamu punya impian besar tapi gak melibatkan teknologi, bagus gak?
2: Bagus sih.
1: Tapi?
2: Tapi mungkin agak lebih rumit ya, karena kalau kita gak diseimbangi dengan teknologi kita akan mudah kesusahan.
1: Iya
2: gitu,
1: benar banget
2: sobat.
1: Dan teknologi kan ada buat ngebantu kita ya, kenapa gak dimaksimalin ya, gitu bener. Aja Nah itu tadi sobat ya, kita ngebahas seputaran ternyata dream big yang kita punya ya, impian besar yang kita punya, kita butuh yang namanya teknologi buat bikin itu lebih cepat ya mencapai impian. Tapi kembali lagi ke individu masing-masing, kamu mau gak buat ngelakuin gitu. Dan mungkin itu, tapi aku masih bersama Kak Kenza ya, ngebahas seputaran Dream Big Start Now. Kamu jangan kemana-mana nih sobat, stay tune aja terus bareng aku, Lia.
2: Dan aku Kenza.
1: Di Prameswara, 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Promise Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, tadi kita udah sesi talkshow bersama dengan Kak Delvin juga. Dan kita nih, ini mau bacain komen-komen yang masuk nih dari Kak Kenja dulu, coba Kak.
3: Oh iya, ini ada komen dari Kak Dava, siswa dari SMA Negeri 1 Lamongan. Halo Kak Delvin, Lia dan Kenza, aku punya mimpi pengen jadi konten kreator yang berfokus di edukasi. Tapi jujur aku insecure banget kalau lihat konten kreator yang alatnya udah canggih-canggih. Apa aku harus nunggu alat yang bagus dulu baru mulai, atau mulai dulu apa adanya sekarang? Menurut aku mulai aja dulu, karena konten kreator sekarang itu dulu juga seperti kamu Kak, mulai dari awal dulu baru bisa dapat alat yang canggih-canggih seperti itu.
2: Iya benar, jadi dimulai dulu aja ya, karena itu nanti bakal nyusul gitu istilahnya. Nah ini ada lagi nih Kak Kenza dari Kak Sari, salah satu siswa di Babat. Kak Delvin, Lia dan Kenza, aku bingung nih nentuin passion. Kadang aku suka nulis, tapi seminggu kemudian aku malah pengen belajar coding. Apa aku orang yang gak bisa konsisten ya? Gimana caranya biar bisa nemuin satu yang benar-benar jadi impianku? Nah itu tadi kita bisa belajar dari Kak Delvin ya. Beliau nemuinnya ya awalnya karena dipaksa, terus ternyata kok suka gitu, dan konsisten menjalannya. Bahkan Kak Delvin tadi juga ini ya Kak Sari ya, yang terkait dia nyoba skill-skill baru. Nah itu gak apa-apa banget, bukan karena kita gak konsisten, kadang kita pengen explore. Tapi kalau misal kamu, termasuk Kak Kenza juga ya, buat aku juga dan Sobat Prama Suara, kamu misal mau fokus di satu skill aja ya, dan itu tekuni, kamu bakal ahli di situ gitu. Jadi kadang sesekali pindah-pindah hobi gak apa-apa, tapi ya itu tadi, kamu pasti coba deh bisain diri kamu buat nemuin yang the most one kamu tuh kayak apa, dan kamu suka di bidang apa ya, gitu ya benar. Kak Kenza ya. Nah ada lagi nih Kak Kenza, kamu baca ya.
3: Dari Fajar, siswa dari Sukodadi. Sering banget dengar kata mulai dari langkah kecil. Tapi kadang aku ngerasa langkah kecil itu gak berpengaruh apa-apa ke mimpi besarku. Gimana nih caranya biar tetap sabar dan percaya bahwa proses dari hasil dari usaha kita belum kelihatan. Kak Delvin, Lia dan Kenza, kamu bisa coba manifesting. Ingat, hasil itu gak bakal ngehianatin proses yang kamu lalui saat ini.
2: Jadi kadang kita itu kayak ambigu gitu ya. Aduh, kalau udah aku cobain tapi kok gak selesai-selesai ya, kok gak kelihatan hilalnya gitu ya istilahnya.
3: Iya, benar.
2: Tapi gak apa-apa, terusin aja. Siapa tahu habis ini langkah selanjutnya kamu udah bisa panen hasilnya gitu. Bonus. Jadi manifesting dulu, kasih diri kamu hal-hal yang positif ya, biar lebih semangat juga ya, buat
3: menjalannya
2: gitu ya. Dan masih bersama dengan aku Lia
3: dan aku Kenza.
2: Kamu jangan kemana-mana ya Sob ya. Kalau kamu punya komen-komen lain boleh banget nanti kita bacain ya. Stay tune terus aja di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
0: Prama Suara,
1: Music Hits and Information. Prama Suara.

0: 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: I don't really give a damn about the way it touched me when we're alone. You can hold my hand if no one's home.
2: Masuk siaran terakhir bersama dengan Kak Kenza hari ini ya. Mungkin Kak Kenza bisa dong kasih closing statement ya dari tadi kita mini talk show bersama dengan Kak Delvin. Silakan.
3: Memiliki mimpi di usia sekolah bukan sekedar tentang cita-cita, tapi tentang memiliki kompas agar hidup kita berjalan tanpa arah. Wajar sih kalau kita masih takut atau ragu buat gagal, tapi itu manusiawi banget sobat. Tapi ingat, penyebab utama kita tidak melangkah seseringkali bukan kurang bakat, tapi karena kita terlalu lama untuk menunggu waktu yang tepat atau menunggu kata siap. Nah, kalian nih, mencari passion itu tidak hanya dengan berdiam diri, tapi kita juga harus siap untuk mencoba, ikuti organisasi, ikuti lomba, atau belajar hal baru. Langkah pertama yang paling krusial adalah berhenti berpikir untuk mulai melakukan. Gunakan prinsip Atom Habit. Mulai langkah dari 1% yang kecil saja tapi konsisten.
2: Nah, benar banget nih. Jadi kita yang paling krusial adalah jangan berpikir terus ya, sob ya. Kamu sudah saatnya untuk berpikirnya berhenti dulu, langsung aja mulai gitu. Dan nanti kamu bakal belajar lebih banyak tuh. Misal udah selesai berpikirnya dan udah start ya, karena kita udah tahu kondisi lapangan sebenarnya gimana sih dibanding pikiran kita saja gitu. Dan tadi kita udah ngomongin persoalan bicara dengan teknologi juga ya. Teknologi itu bisa menjadi akselerator atau bisa mempercepat lah impian kita tercapai gitu. Karena kita juga mau gak mau ya, sekarang udah berada di tengah era digital yang sangat cepat perkembangannya. Jadi jangan lupa untuk mencapai impian, gunain AI, internet, dan tentu media sosial, biar kamu juga lebih cepat buat mencapai tujuan kamu. Gitu ya sobat ya. Mungkin ini untuk sesi bersama dengan Kak Kenza ya. Makasih banyak ya Kak Kenza ya buat kesediaannya ya. Dan mungkin nanti kita akan ketemu lagi dengan Kak Kenza di lain kesempatan ya. Mungkin Kak Kenza mau sapa-sapa Pramu Suara buat makasih yang udah join gitu, boleh?
3: Hai Sobat Pramu Suara, terima kasih buat yang sudah join bersama aku dengan Kak Delvin yang tadi narasumber pada hari ini. Kembali lagi besok-besok bersama saya, bersama aku.
2: Benar-benar, siapa tahu kita ketemu di kesempatan lainnya gitu ya Sobat ya. Mungkin itu, tapi kamu jangan kemana-mana karena masih ada aku ya yang siap nemenin kamu sampai di jam 12 nanti. Tentu saja stay tune aja terus di Prame Suara 103.9 FM, Music Hits and Information. I don't really

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM. Prames Suara.
2: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
3: Teh, teh siapa?
2: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
3: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
3: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
3: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Bang, es teh cekek 3.
5: Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus, bang.
6: Tijus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport.
1: 103,9 Prames Suara FM.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
9: Baby
0: ya?
9: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
6: Prames Suara.
1: News, Hits, and Information. Prames Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music Hits and Information. Promes Suara.
4: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu ya, sejak di jam 8 malam pagi tadi ya. Dan terkait ini, tadi kita udah ngebahas seputaran tentang mimpi besar ya, kamu harus start itu sekarang. Dan terkait ini tadi kita udah ada mini talk show bersama dengan Kak Delvin, ada juga Kak Kenza yang udah nemenin aku buat jadi broadcast ya sobat ya. Dan terkait ini nih, aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang kiranya udah ikut tadi kirim-kirim WA ya, udah ikut polling juga ya, dan menyimak obrolan inspiratif kita di hari ini gitu. Dan jangan lupa, untuk mencapai mimpi kita butuh yang namanya teknologi. Jadi kamu butuh yang namanya keberanian buat memulai, tetap ada di tangan kamu juga keberanian itu gitu ya. Jangan tunggu besok, kamu bisa start itu sekarang. Event hari ini hari Minggu ya, kamu setidaknya bisa lah ngelis apa saja biar kamu produktif start di hari Senin nanti. Gitu ya sobat ya. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ingetin kamu seperti biasa, kamu jangan kemana-mana ya, stay tune aja terus, karena di sini banyak program yang siap nemenin kamu ya sampai di sepanjang hari Minggu ini ya sobat ya. Mungkin itu, aku Lia pamit undur diri ya dari ruang suara kamu ataupun ruang visual kamu yang mungkin join di SP Radio barengan sama aku. Selamat menikmati hari Minggu siang bersama dengan orang-orang tersayang. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa segera gapai impianmu sekarang juga. Sampai jumpa di siaran berikutnya, dan semoga kamu stay tune terus aja ya, karena habis ini akan ada program siap nemenin kamu. Gitu ya sobat ya. Oke, untuk menutup perjumpaan kita di siang hari ini, aku bakal setelin lagu dari Face, Nina. Selamat mendengarkan.

0: deterjen?
1: Iya dong.
0: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
3: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Prime Suara 103,9 FM.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: 103,9 FM. Music is and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongnya soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke. Jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Iya. Aku kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan. duluan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau menghubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya gitu. Oke, nah catat ya Sofia, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Brahma Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Brahma Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi umum.

0: 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare 103,9 FM Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
5: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
0: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: and possibly 2020, I might decide for running for presidency of the United States. This is what a president is supposed to look like.
1: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
2: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
1: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
2: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
1: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
2: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
1: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
2: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Betul.
2: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
2: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
1: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
2: Karena aku kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih, Kak.
2: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu Wow, di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya?
2: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 juta cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo, buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan, karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11, kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
2: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, gak ada uang booking, gak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
3: Rama Suara.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuap, goyang.
5: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
4: Untung itu, bos.
5: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
4: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
5: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bak, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
7: Kan minum es teh jus, bang.
8: Tijus!
7: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
4: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
3: Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
10: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya, terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby
10: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare
12: 103,9 FM, Music Hits and Information.
13: More?

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaïl Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jesse Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
4: Segernya kelewatan.
5: Baru teh lemon madu.
6: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
7: Fresh banget rasanya.
6: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Halo Sobat Promes Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar Sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
2: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan. Tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
1: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
2: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
1: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
2: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
1: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
2: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Betul.
2: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
2: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
1: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal,
2: Gen Z awal. Karena sih aku kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih kak.
2: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, tip biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah indis ekonomi gitu ya.
2: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
2: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
1: ya, gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indis ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indis ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
3: FM Rama Suara.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM Rama Suara.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Put dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Put dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton. Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

pagi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Karena aku kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Cicilannya rumah subsidi CD itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, mungkin biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain dua kamar ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066, jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya, jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses
0: ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh, teh siapa?
3: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
6: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
2: Brahma Suara 103,9 FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
9: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
9: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby
9: ya?
10: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
8: Winscare.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Iya. Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indonesia Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indonesia Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim. Datang sekeluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
4: 3. Yang satu abang.
5: Dikit amat.
4: Ya udah kita campur deh biar banyak.
3: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
5: Dipanggil
3: sama yang kuasa.

0: berbagi bahagia untuk pejuang keluarga. Hadiahnya bakalan makin wah, makin fantastis. Pokoknya semuanya serba baru.
1: New Family 100 setiap hari jam 7 malam di GTV Channel 30.
2: Prameswara 103,9 FM.
3: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIKA Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIKA Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIKA Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
2: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 FM. Prameswara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaël Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
2: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tepatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
1: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z-Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang, Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
2: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
1: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
2: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
1: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z-gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
2: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Betul.
2: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
2: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
1: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
2: Karena
1: ya.
2: Sih aku kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih, Kak.
2: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, ini biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Okay. Gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah di ekonomi gitu ya.
2: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bakal semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
2: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
3: FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wingscare
3: 103,9 FM Rama Suara.
8: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
9: Teh? Teh siapa?
8: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
9: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
8: Untung itu, bos.
9: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
8: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
9: Loh, yang lain juga enak loh. Huh? Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh Tijus, bang.
12: Tijus!
11: Ah, seger.
7: bener. Satu lagi ya bang ST Juice-nya.
11: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
12: Makanya, ganti ST-mu dengan T-Juice.
13: Dari Winsport.
14: 103,9 Prameswara FM.
15: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
16: Oh iya? Teknologi apa tuh?
15: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
17: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tutup di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Polanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tepatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongnya soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, betulin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya, Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Karena
0: ya.
1: Sih aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi CD itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain ini, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh. Kalau mau menghubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Rama Suara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Ramai Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia. Dengan akreditasi unggul, di kedokteran Bakta kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional, didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dahulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65, Kediri. Info lengkapnya di nomor 0857-1717-1735. Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Tunggu apa lagi? Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 Prameswara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Wings Care.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Premas Polanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tepatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, saya langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Iya. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu so. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah. Boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke. Jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
0: Cuma iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Karena
0: iya.
1: Sih aku kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih, Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 366. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau menghubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
4: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus, bang.
7: Tijus.
6: Ah, seger. Satu lagi ya, bang, es tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
7: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
8: Dari Winsport
2: 103,9 Brahma Suara FM.
9: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
10: Hai.
9: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
11: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
10: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
11: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
10: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
11: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
10: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
11: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
10: Gampang
11: Baby
10: ya?
11: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
10: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
11: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
10: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wingscare

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaël Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
6: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara.
0: Music Hits and Information. Brava Suara.

0: kembali lagi barengan sama Rinda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Rinda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Solanya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok. Realistis banget.
0: Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah untuk minimal usianya buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Iya. Kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi gak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa. Konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah. Nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah ini ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain dua kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bakal semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga Sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi Sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahmasuara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: 103,9 FM Brahmasuara.
7: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
8: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brahmasuara.
2: Music Hits and Information. Brahmasuara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan supporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan ada pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Makassar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara.
2: News hits and information. Promes Suara.
1: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Brava Suara,
1: Music Hits.

0: Pintar, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mixing sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau dipelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z, Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal, Gen Z awal ya.
1: Kepala tiga udah.
0: Nggak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lainnya, biaya-biaya hidup lainnya masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunrise ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunrise ini, Perumahan Sunrise di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: Music is an information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promise Suara.
3: Music Hits and Information, Promise Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat musim kemarau panjang yang diprediksi akan mencapai puncaknya bulan depan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur telah memetakan sedikitnya 15 kabupaten atau kota yang berstatus siaga darurat kekeringan. Untuk mengantisipasi krisis air bersih, Pemprov Jatim telah menyiapkan armada truk tangki air yang siap didistribusikan ke desa-desa terdampak secara berkala. Selain itu, Dinas Pertanian setempat juga menghimbau para petani untuk menunda penanaman padi dan beralih ke tanaman palawija yang lebih hemat air. Warga diharapkan mulai menghemat penggunaan air bersih dalam kehidupan sehari-hari guna menjaga pasokan hingga musim penghujan tiba. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Emang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya, Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan. Bisa enggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
0: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24, 25-an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan, itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa?
1: Oke, jadi gini, masalah cicilan, karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
0: Betul.
1: Nah, untuk minimal usianya, buat kalian yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua, mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi, di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi, misal kalian semua punya rezeki, di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
0: Oke, berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
1: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
0: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal.
1: Iya. Kepala tiga udah.
0: Gak kelihatan sih Kak.
1: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi gak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, nih, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga, karena kita kebetulan lagi buka di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
0: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
1: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, Perumahan Sanur Residence Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500 aja guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi, jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini kami juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
0: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
1: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di sana itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
0: Oke, okay, gitu. Nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah Indus Ekonomi, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, Indus Ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya, sampai jumpa.
2: Prabesuara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Kemenangan telak 6-0 Kanada atas Qatar rupanya harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Di tengah selebrasi pesta gol yang membawa skuad Kanada meroket ke puncak klasemen grup B, gelandang andalan mereka, Ismaël Koné, tertimpa nasib naas. Ia harus mengalami cedera berupa patah kaki akibat tackle brutal dari pemain lawan. Meski begitu, pelatih Jason Marsh telah mengonfirmasi bahwa kondisi Koné kini sudah berangsur membaik dan stabil pasca mendapatkan penanganan medis secara intensif. Namun sayangnya, akibat insiden mengerikan ini, kiprah sang gelandang di ajang turnamen sepak bola terbesar tahun ini kemungkinan besar harus berakhir lebih cepat, usai berjuang habis-habisan untuk membela panji negaranya.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Brebes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi mengumumkan rencana evaluasi menyeluruh terhadap sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB jalur zonasi. Evaluasi ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan dari masyarakat terkait pemerataan fasilitas sekolah di berbagai daerah yang dinilai belum maksimal. Menteri Pendidikan menyatakan bahwa tim khusus telah dibentuk untuk mengkaji ulang radius zonasi dan memperketat pengawasan terhadap verifikasi domisili calon siswa. Kebijakan hasil evaluasi ini ditargetkan rampung pada akhir tahun, sehingga dapat langsung diimplementasikan pada tahun ajaran baru mendatang. Pemerintah menegaskan, tujuan utama sistem ini tetap untuk menghapus stigma sekolah favorit, namun dengan pendekatan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Halo Sobat Prames Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar Sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
3: Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sanes Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Namira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
2: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
3: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
2: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR. Kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
3: Oke, jawabannya pasti bisa. Karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UM-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua, gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu. Oke.
2: Nah itu ya Sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan, Gen Z kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
3: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
2: Betul.
3: Nah untuk minimal usianya berkelin yang belum nikah itu 21 tahun, udah bisa ambil. Nah untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja di mid-range yang sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa, memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
2: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya kayak disesuaikan. Nah mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z seperti kita sekarang?
3: Oke, jadi buat para Gen Z khususnya aku juga sih.
2: Iya. Gen Z akhir ya. Gen Z awal,
3: Gen Z awal. Karena sih aku kepala tiga udah.
2: Nggak kelihatan sih kak.
3: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat. Jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah. Meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di ya rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa. Misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain nih, tip biaya hidup lain masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja ke sini juga karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
2: Oke, gitu. Nah terakhir nih kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah bis ekonomi gitu ya.
3: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai 150 cuma 4.500 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3 sampai 8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya enggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit, 10 unit habis itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi buat kalian semua, selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
2: Boleh. Kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
3: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya. Nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja. Nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
2: Ya gitu. Oke, nah catat ya Sob ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah indeks ekonomi. Nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu indeks ekonomi punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
0: Prime Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

Berbagai Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Aksi terpuji menjaga kebersihan stadion kini tidak hanya identik dengan suporter Jepang. Usai pertandingan antara Portugal melawan Republik Demokratik Kongo, para pendukung Portugal juga terlihat mengumpulkan sampah dan membersihkan area tribun sebelum mereka meninggalkan stadion. Tradisi positif ini perlahan mulai diikuti oleh supporter dari berbagai negara. Hal ini tentu menjadi kebiasaan yang sangat patut diapresiasi, sekaligus memastikan kenyamanan dan kebersihan area pertandingan bagi seluruh penonton.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk Goal selanjutnya.
2: Promise Suara 103,9 FM. Music and information.

0: makasih buat selama ini. Kamu jangan kangen sama aku.
1: Bagaimana?
0: Kamu baik-baik ya. Semoga nanti kita bisa.

0: Prove Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Rol.
2: Tiga ketuk.
3: Ada ketuknya?
2: Iya, tiga.
1: Oke. Rol? Rol?
2: Iya.
1: Rol. Lanjut.
2: Rol.
3: Yuk, kita empat. Cium.

Profesora, сразу сияю.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Profesor 103,9 FM, Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai Sobat Profesor, selamat pagi bersama sama Nanda. Tentunya untuk nemenin segala aktivitas kamu di hari Senin ini gitu ya. Aduh, kok kayak lagi wingi dina Sabtu ya. Saiki wis Senin meneh ya Allah. Tapi gak apa-apa Sobat Profesor ya. Hari Senin itu kan semoga doanya kita tuh ada keberkahan, penuh dengan berkah begitu. Meskipun memang biasanya apapun deh aktivitas, entah itu kerja atau mungkin juga sekolah, kalau hari Senin itu ngawalinya tuh kayak berat banget ya, apalagi buat kamu yang semalam habis nonton konser di Lamongan gitu. Sobat Ramesa, yuk bangun, yuk bangun, bangun, bangun, bangun, bangun ya. Udah jam 6 lebih nih Sobat Ramesa, udah waktunya kamu bangun, kamu bersih-bersih gitu ya, siap-siap langsung cus berangkat gitu. Ditemenin bareng sama Nanda Sobat Ramesa tuntasnya sampai jam 9 pagi nanti dengan berbagai informasi dan juga lagu-lagu hitsnya. Buat kamu yang mau ikutan gabungan, mungkin dah aku mau request lagu dong buat nemenin aktivitas aku hari ini, boleh. Boleh banget malah ya, bisa lewat WhatsApp di 081-2302-1039 atau di aplikasi X-Space Radio. Barengan sama aku dalam program Cuap-Cuap Pagi. Bukan cuma sekedar cuap-cuap, tapi cuap-cuap yang ada isinya.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
7: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat adanya lonjakan signifikan pada jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang berhasil beralih ke ekosistem digital sepanjang kuartal pertama tahun ini. Tercatat, lebih dari 2 juta UMKM baru telah terdaftar di berbagai platform e-commerce dan aplikasi layanan pesan antar. Peningkatan ini tidak lepas dari program pendampingan digitalisasi yang gencar dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta bantuan subsidi akses internet bagi pelaku usaha di wilayah pelosok. Diharapkan, tren positif ini mampu memperkuat fondasi ekonomi nasional, sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja baru di sektor ekonomi kreatif. Demikian, Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Prama Suara.
9: News, hits, and information. Prama Suara.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.
2: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Kita cek rutenya sekarang, Sobat Rame Suara ya. Nah, kalau kamu mau cek rutenya juga, boleh banget langsung aja ke website ramesuarafm.com atau di Xpace Radio, karena sudah terlihat di layar handphone kamu, Sobat ya. Kalau di Simpang 3 Telan Pucuk ini lagi macet ya. Jadi mulai dari arah ke Babat Lamongan, ini macet Sobat Rame Suara ya. Bahkan ini apa namanya, si motor-motor ya, pesepeda motor ini malah ngelawan arus loh. Aduh, hati-hati loh ya. Ya ini semoga aja ada pihak kepolisian yang bisa menertibkan gitu ya di pagi hari ini Sobat Rame Suara. Dan kalau dilihat dari kondisi jalannya, ini kayaknya habis hujan ya kalau di daerah Pucuk ya Sob ya. Oke, ya soalnya di Lamongan Kota sih ya mendung dikit gitu ya, belum sampai hujan begitu Sobat Rame Suara. Jadi buat kamu yang dari arah Babat ke Lamongan, sabar-sabar Sobat, karena memang situasi lalu lintasnya lagi terjadi kepadatan lalu lintas gitu ya, jadi macet gitu Sobat. Untuk kamu yang dari arah Lamongan ke Babat sih aman, tapi juga hati-hati karena ini banyak banget pemotor-pemotor yang lawan arus. Ya sebenarnya gak boleh sih ya, tapi semoga aja ada pihaknya menertibkan lah gitu. Nah ini next, kalau kita

Hari Senin, hujan lagi. Ini jadi benar-benar ngajakin kamu buat tidur. Tapi nggak boleh. Lawan, lawan, sobat lawan. Yuk, bangun, bangun. Oke, setelah mesra jadi ini yang habis hujan atau sekarang masih gerimis. Mulai dari daerah Babat ya, sob. Di Simpang Tugu Wiga Babat, Simpang Tugu Miram Babat, kemudian bahkan sampai ke Simpang 3 Telon Pucuk ya. Itu juga situasi yang padatnya itu di Simpang 3 Telon Pucuk. Kalau di Simpang Tugu Wiga Babat sama Simpang 3 Mira itu lancar. Oke, untuk informasi lainnya masih barengan sama aku dan situasi lalu lintas ini bakalan aku play juga mulai dari saat ini sampai di jam 8 pagi nanti. Jadi kamu bisa stay tune aja. Kalau misalnya mau OTW bisa cek dulu aja di websitenya paramesuarafm.com atau cek juga di Xpace Radio. Atau mungkin buat kamu yang punya informasi soal lalu lintas juga kirim aja. Nanti aku bakalan share video kamu di audio visual dan juga di Instagram Pramesuara 1039. CCTV on, pantau jalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Suara, kembali lagi barengan sama Linda di Pojok Pintar. Dan edisi kali ini Linda udah langsung ketemu sama Kak Nadia. Memang sehari-harinya di bidang properti gitu ya Kak ya. Nah boleh dikenalin dulu mungkin biar sobat Prima Suaranya kenal juga. Karena kan katanya kalau nggak kenal nggak sayang nanti.
1: Iya. Oke, halo selamat sore. Kami dari Perumahan Sares Lamongan. Buat kalian semua para gensi anak-anak muda yang mau cari info rumah seputar rumah subsidi khususnya di area Lamongan, tempatnya lokasi kita ada di Nyoto Sanur, 1 km dari Masjid Amira. Ayo langsung aja hubungi Kak Linda atau Mbak Nadia, bisa langsung gabung ke sini juga boleh.
0: Oke, nah itu. Nah, ngomong soal anak muda ya Kak ya, Gen Z. Kayaknya di zaman sekarang Gen Z itu kan jarang banget mikir rumah gitu loh. Dan juga mereka tuh kayak udah pesimis duluan, bisa nggak sih Gen Z beli rumah? Nah, menurut Kak Nadia sendiri, apakah itu impian yang realistis atau hanya angan-angan aja tuh?
1: Kalau buat aku sih realistis ya, karena memang kalau kita bilang nggak sanggup ya pasti bilang nggak sanggup terus. Tapi asalkan kita punya niat, kayak kita kan suka ngopi atau paling nggak kita sisihkan lah minimal 10.000 atau berapa toh ya rumah ini murah gitu. Untuk angsuran sebenarnya murah sih, jadi untuk buat kalian semua meskipun Gen Z itu masih bisa kok.
0: Realistis banget. Nah itu, terus Gen Z biasanya kan masih melintis ya Kak ya, beda sama yang pewaris, kita nggak bahas itu soal. Nah kalau yang melintis itu kan gajinya mungkin masih UMR, kayak ya 3 jutaan, 5 jutaan. Kira-kira dengan gaji yang seimut itu, apakah masih bisa masuk kalau kita nyicil rumah di Sunrise Residence?
1: Oke, jawabannya pasti bisa.

0: karena apa? Memang subsidi ini dikhususkan buat kalian semua yang UMR-nya minimal lah 3 juta, maksimal 8 juta. Karena memang kalau subsidi itu ada pembatasan dari pendapatan. Jadi buat kalian semua gak usah ragu, gak usah malu. Ayo langsung aja yang punya niat buat beli rumah, entah nanti buat keluarganya atau buat diri sendiri atau untuk investasi di masa depan, langsung aja pasti bisa tak bantu, oke?
1: Nah, itu ya sob ya. Terus nih Kak ya, ngomongin soal cicilan. Genzi-genzi kayak kita kan mungkin umur range-nya masih 24-25an gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita ambil cicilan itu bagusnya yang 5 tahun, 10 tahun atau yang berapa tuh?
0: Oke, jadi gini, masalah cicilan karena memang kalau disubsidi kan ada batas minimal usianya.
1: Ah, betul.
0: Nah, untuk minimal usianya betulin yang belum nikah itu 21 tahun udah bisa ambil. Nah, untuk sesuai pendapatan aja lah, jadi nggak usah yang terlalu kita memaksakan harus gini-gini. Kalau memang buat kalian semua mungkin yang udah usia itu masih menjajaki, masih merintis, mending ambil semampunya aja. Jadi di mid-range sekitar 15 tahun atau yang 20 tahun juga nggak apa-apa. Karena apa? Memang subsidi ini banyak juga kelebihannya. Jadi misal kalian semua punya rezeki di tengah-tengah jalan itu mau di pelunasan seluruhan pun boleh. Jadi memang ambil harus sesuai dengan kemampuan kalian aja lah, nggak usah yang terlalu memaksakan kayak gitu.
1: Oke. Berarti bisa konsultasi dulu gitu ya, kayak disesuaikan. Nah, mumpung nih kita bahas soal cicilan, soal rumah, boleh dong direkomendasiin kayak rumah tipe apa nih yang cocok buat Gen Z-Gen Z seperti kita sekarang?
0: Oke, jadi buat para Gen Z, khususnya aku juga sih.
1: Cuma iya, Gen Z akhir ya? Gen Z awal.
0: Karena
1: iya.
0: Sih aku kepala tiga udah.
1: Nggak kelihatan sih, Kak.
0: Jadi gini, buat kalian semua, misal kalian pengen cari rumah, mending ambil yang rumah subsidi aja. Karena apa? Sisi lain rumah subsidi itu selain harganya murah, bunganya juga flat, jadi nggak akan istilahnya membebani kalian lah, meskipun gaji kalian itu pendapatannya di atas 3 juta atau di rata-rata 3 juta itu tetap masih bisa. Dan misal kalian mau punya angsuran pun juga masih bisa, misal kayak punya motor ataupun kehidupan yang lain, biaya-biaya hidup lain ini masih worth it banget lah. Jadi buat kalian semua, kalau memang mau cari info rumah, boleh nih langsung aja kesini juga, karena kita kebetulan lagi buka booth di pameran ini. Jadi ayo silakan tanya-tanya dulu, gak apa-apa, konsultasi aku sih bebas. Jadi kalau kalian misal mau tanya-tanya dulu, it's okay, gak masalah kok. Yang penting kalian itu benar-benar minat dan memang sudah ada pandangan dari orang tua ataupun teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil rumah, nah itu bisa jadi referensi buat kalian.
1: Oke, gitu. Nah terakhir nih Kak ya, mumpung kita belum menutup obrolan ini, mungkin bisa dikasih tahu di Sunless ini ada promo apa aja sih yang bisa banget diambil sama Gen Z yang mereka mau nyicil rumah in this economy gitu ya.
0: Jadi gini, untuk saat ini di Sunless ini, perumahan Sunless di Lamongan, kita lagi ada promo biaya all in sampai serah terima kunci cuma 4.500.000 aja, guys. Ayo buat kalian semua kakak cantik, mas-mas ganteng, para Gen Z yang pendapatannya sekitar 3-8, boleh langsung aja beli rumah subsidi. Jangan sampai ketinggalan karena memang kita itu promonya nggak banyak. Jadi semisal kita bangun 10 unit habis, itu promonya bisa beda lagi. Jadi buruan, karena di sini juga selain 2 kamar, ukurannya juga pengen luas, 6x11 kayak gitu. Jadi bakal semua selain biaya murah, angsuran murah, terus ukuran rumah juga besar, tipenya tipe 3066. Jadi gak usah banyak mikir lagi sih, langsung aja ke sini atau hubungi aja aku gitu.
1: Boleh, kalau mau hubungi bisa kontak kemana nih Kak Nadia?
0: Oke, bisa kontak Mbak Nadia ya, nomornya ada di 0858-5340-7414. Mau tanya-tanya dulu boleh, konsultasi boleh, atau mau langsung booking juga boleh. Dan jangan lupa, kalau kalian booking di Sunless itu cukup setor KTP aja, nggak ada uang booking, nggak ada uang tanda jadi ataupun yang lainnya. Jadi benar-benar cuma setor KTP aja. Masalah BI apapun tetap bisa diproses, pekerjaan apapun bisa diproses.
1: Oke, nah catat ya Sof ya, itu yang kamu butuhin kalau kamu mau ambil rumah in this economy, nggak perlu khawatir, langsung konsul aja sama Kak Nadia di Sunrise gitu ya. Nah, untuk kamu yang masih mikir-mikir, coba renungin dulu, in this economy punya rumah itu pasti udah sebuah privilege banget. Dan juga sobat, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat ya untuk kamu yang bimbang, menimbang-nimbang, semoga segera ada solusinya dengan konsultasi di Sunrise tentunya. Nah, kita ketemu lagi sobat di Pojok Pintar berikutnya. Sampai jumpa.
2: FM Brahma Suara.
3: Juni ceria, hiburannya juara Dimensi Group.
4: Mulai 22 Juni di RCTI Channel 28, Kenny Austin, Gisela, dan Fajar Sadboy. hadir sinetron terbaru Tobat Jatuh Cinta yang paling terlove, lanjutan Terikat Janji setiap jam 7 malam WIB.
5: Bisa ketemu sebentar gak? Ini kebetulan saya sudah di depan pintu.
4: Lanjut Turun Ranjang jam 8:30 WIB.
3: TV Rumahnya Dangdut Channel 29 ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 8 malam WIB, dan Road to Kilo Raya Parade Artis Dangdut Paling Hits akan hadir di berbagai kota Indonesia.
4: DGTV Channel 30 deretan film blockbuster terbaik setiap hari jam 9 malam WIB untuk anak Indonesia, audisi Liga Bintang Juara Depok tanggal 23 dan 24 Juni,
3: dan jam 7 malam WIB di iNews Channel 31 Rakyat Bersuara, talk show nomor 1 yang paling ditunggu.
2: Juni Ceria, hiburannya juara hanya di MNC Group.
6: Rame Suara 103,9 FM.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: 103,9 FM, Rama Suara.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Enggak ada duanya.
9: Nih.
8: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
9: mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sahabat Prime Suara, ini rupanya kita setiap harinya tuh lagi was-was ya Sob ya, karena beberapa waktu lalu itu kayak tiba-tiba listrik mati gitu kan. Terus habis itu aliran air juga nyendat gitu Sobat ya. Jadi kita harus benar-benar jernih ya Sob, melihat situasi, karena sekarang ini juga lagi beredar di media sosial atau bahkan di WA bakalan ada pemadaman listrik total di Jawa Bali selama 3 hari nonstop. Dan itu dipastiin hoax Sobat Rame Suara ya, karena informasi dari PLN-nya sendiri itu juga mengeluarkan klarifikasi resmi bahwa enggak ada tuh yang namanya jadwal pemadaman total 3 hari. Tapi fakta sebenarnya adalah PLN ini tuh sedang melakukan pemadaman bergilir, jadi manajemen beban Sob, karena ada gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik di sistem Jawa Bali. Dan juga ini bukan sabotase ya, bukan kiamat energi itu bukan. Ini masalah teknis yang memang memaksa PLN ini melakukan manajemen beban gitu. Jadi kamu jangan sampai panik buying untuk nimbun barang gitu ya Sobat Rame Suara. Pantau terus juga, mungkin bisa pantau lewat aplikasi PLN Mobile untuk jadwal di wilayah kamu, atau pantengin terus aja di Rame Suara, karena setiap harinya bakalan aku update juga apakah di hari ini ada informasi pemadaman kayak gitu Sob. Nah ini juga ada salah satu poin krusial juga dari layanan medis gitu ya. Dan dari pantauan salah satu pemberitaan Sobat Rame Suara ya, pemadaman listrik bergilir ini itu dampaknya sampai ke rumah sakit, klinik dan fasilitas kesehatan. Wah ini yang harus jadi pandangan khusus gitu ya Sobat Rame Suara ya, karena memang hal-hal tersebut untuk menangani pasien gawat darurat ini kan harus masuk dalam daftar pengecualian atau prioritas harusnya kayak gitu. Jadi dari PLN pun ini pun juga langsung gercep ya untuk konfirmasi kalau mereka berusaha meminimalisir dampaknya juga gitu. Tapi kita sebagai warga Lamongan juga harus ikut mengawasi ya Sob, karena kalau jika ada fasilitas kesehatan di lingkungan kamu yang terdampak pemadaman hingga mengancam keselamatan pasien, kamu boleh banget loh untuk laporin langsung ke Prime Suara juga ya. Dan kita juga bakalan kawal ini agar PLN juga bisa mastiin pasokan listrik ke rumah sakit itu tetap stabil gitu. Jadi mungkin untuk Sobat Rame Suara ya yang kemarin sekarang itu juga lagi ayo charger handphonenya biar nanti pas kena pemadaman listrik itu enggak kebingungan gitu ya pas waktu baterai handphone lagi kedip-kedip gitu Sobat Rame Suara. Nah tapi apapun itu Sob, tetap chill, santai aja, jangan panik Sobat Rame Suara, karena kalau panik malah kita gak bisa mikir jernih gitu. Aku juga mau tanya nih untuk Sobat Rame Suara di pagi hari ini, sesering apa sih Sob listrik mati atau aliran air juga nyendat di daerah kamu? Sering banget kah atau kadang-kadang aja nih? Atau mungkin malah di rumah aku sih gak pernah mati ya?

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal.
1: Timnas Turki dipastikan harus angkat koper lebih awal setelah menelan dua kekalahan beruntun di fase grup. Namun yang mengejutkan, Turki sejatinya tampil sebagai salah satu tim yang paling agresif dan produktif dalam menciptakan peluang. Saat melawan Paraguay, skuad Turki sukses melepaskan 32 tembakan. Angka fantastis ini menyusul 28 tembakan yang mereka catatkan saat menghadapi Australia sebelumnya. Tragisnya, dari total 60 tembakan beruntun dalam dua pertandingan tersebut, tidak ada satupun yang berhasil merobek jala gawang lawan dan berbuah gol. Nasib sial yang ironis ini memaksa langkah Turki harus terhenti di babak penyisihan grup.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News and information. Promise Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premis Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Rupiah Suara, nah ngomongin soal listrik padam, ini ada klarifikasi Sobat Rupiah Suara ya, update info kelistrikan dan kondisi sistem kelistrikan di wilayah Jawa ini seperti apa gitu ya update-nya. Nah, ini langsung dari direktur utamanya PLN Pusat ya, Sob ya. Mari kita dengerin bareng-bareng.
2: Malam ini Direksi PT PLN Persero berada di unit pusat pengatur beban di Cinere, Jawa Barat, dalam rangka memonitor dan juga menjaga agar upaya perbaikan sistem kelistrikan di Pulau Jawa berjalan dengan lancar. Kami ingin menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa berangsur-angsur membaik. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh pembangkit kami berjalan dengan lancar. Upaya penguatan pembangkit juga berjalan dengan baik. Minggu lalu ada dua pembangkit milik mitra kami atau pembangkit independent power producer mengalami gangguan teknis dan keluar dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Malam ini kami menyampaikan kabar yang baik. Salah satu pembangkit berhasil dipulihkan dan tadi pukul 18.00 sudah sinkron dengan sistem kelistrikan Pulau Jawa dan mulai memasok listrik untuk menambah keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Untuk itu, pemadaman bergilir yang terjadi di minggu lalu, hari ini sudah berhasil diminimalisir. Kami terus memonitor upaya perbaikan sistem kelistrikan Pulau Jawa 24 jam, 7 hari seminggu secara terus-menerus. Kami memberikan apresiasi yang luar biasa atas dukungan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, terutama kepada Bapak Menteri Bahlil Lahadalia, atas dukungannya, atas koordinasinya, sehingga seluruh ekosistem kelistrikan kompak bekerjasama dalam rangka memperkuat dan membuat sistem kelistrikan Pulau Jawa lebih andal lagi. Kami juga ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya.